0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji in this economy itu paling krusial banget ya sebagai yang muda. Apalagi ngomongin funding dari gaji sendiri gitu. Karena kali ini Indonesia itu lagi rame banget sebagai yang muda. Beberapa daerah itu ngaku kesulitan untuk ngebayar gaji karyawan PPPK sebagai yang muda. Karena keterbatasan anggaran yang ada. Nah ini aku dispil dari kompas.com sebagai yang muda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini khususnya guru dan juga tenaga kesehatan itu bisa dibantu lewat APBN, tapi nggak semuanya setuju. Ada yang nilai langkah itu bisa bikin daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misal kamu sempat ngelihat di internet juga sebagai muda, kemarin Gubernur Maluku Ibu Shirley itu juga sempat curhat di media sosial melalui rapatnya bahwasanya di daerahnya juga nggak punya anggaran gitu ya untuk membayar karyawan P3K ini sebenarnya udah. Anyways, kalau misalnya menurut kamu lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri? Dan kira-kira menurut kamu problemnya dari mana sih sebenarnya? Coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 3021.

0: Kill the frequency.
1: Kamu jahat, Mas.
2: Mas tuh gak bermaksud loh.
1: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
2: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Halo, Gadis.
1: Masih barengan sama Arbis BOD di 1021 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan kalau misal kamu pernah gak sih BOD kepikiran kalau beli satu produk lokal, ternyata efeknya bisa lebih panjang dari sekedar check out, terus juga berhasil gitu ya, in this economy, in this era. Karena menurut pengamat ekonomi BOD, makin banyak orang itu pilih produk lokal, makin besar juga peluang terciptanya lapangan kerja, terutama di sektor UMKM yang memang banyak nyerap tenaga kerja BOD. Contoh sektor makanan, minuman, sama fashion yang emang pergerakannya itu cepet banget dan juga melibatkan banyak orang di belakang layar ya. Nah ini aku di-spill juga dari antarnews.com, menariknya lagi BOD efeknya gak berhenti di penjual aja. Kalau misal pada akhirnya permintaan naik, produksi ikut naik, kebutuhan bahan baku juga meningkat BOD. Sampai akhirnya sektor lain kayak manufaktur juga bisa ikut bergerak. Tapi tentu ya PR-nya masih ada BOD, di mana kualitas produk harus juga makin kompetitif, branding perlu kuat, dan juga dukungan kebijakan juga harus penting banget nih, biar produk lokal nggak kalah sama barang impor. Ini ekonomi ketika rupiah sedang melemah gitu ya, sebenarnya udah kita harus nggak boleh menarik cash flow kita. Kita harus stay jajan gitu ya. Tadi jajannya jajan-jajan barang-barang lokal sebenarnya udah, karena support lokal itu ternyata bukan cuma soal bangga pakai produk Indonesia doang, tapi juga ikut muterin ekonomi lebih dekat ke kita. Kalau misal kamu lagi pilih barang dan juga harganya mirip, kalian lebih tim pilih produk lokal atau brand luar nih sebenarnya udah? Kalau aku sih stay lokal ya.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Warna 2.1, your friendly hit station.
2: Masih barengan Smart Biz BOD yang bakal update-update ya berita di sekitar Indonesia. Tapi kali ini ada yang lebih dekat juga nih di area Kota Batu. Gimana kalau misal kamu ya pernah beli bakso atau cilok, terus akhir-akhir ini mikir, kok ini kayaknya yang inflasi bukan duit doang, tapi juga baksonya ikut inflasi, sebaya muda. Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang, bukan angin lalu doang, sebaya muda. Di Kota Batu, pedagang pentol dan juga bakso itu juga udah mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting adalah tepung tapioka, sebaya muda. Harganya itu naik lumayan drastis dari 9.000 ke 13.000 per kilonya dalam 2 minggu doang, gitu ya. Akhirnya, yang aku baca dari suryamalang.com, banyak penjual yang harus putar otak nih. Mulai dari tetap jualan meski untung makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasanya tetap aman. Anyway, kalau misal kamu sendiri sebaya muda, mending harganya naik atau ukurannya tetap nih sebaya muda? Atau pada akhirnya harga tetap tapi porsinya diperkecil? Dan kira-kira dari bakso favorit kamu, apakah sudah mengalami inflasi juga ukurannya?

0: make your day better. Morning breakfast, make your day better.
1: Satset, gaskui dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebaya muda masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 11 Juni 2026 di pukul 7:36 pagi sebaya muda. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Bandung ya, melalui Jalan Ijen alias dari Jalan Bandung menuju ke arah barat sebaya muda, di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sementara itu kita sedikit bergeser ke area lain yang sering macet di pagi hari ini. Kita cek di area sekitar Jalan Semeru sebaya muda. Di mana menurut pantauan juga dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan di area sekitar Jalan Semeru kemudian menuju ke Jalan Bromo sebaya muda di pagi hari ini juga terpantau ramai namun lancar gitu ya, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Jalan Bromo atau Jalan Ijen di pagi hari ini terpantau lancar. Sementara untuk cuaca di area Jalan Veteran dan juga Jalan Semeru di pagi hari ini terpantau masih sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya mudah.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Ini ada berita yang lumayan mind-blowing sih sebenarnya. Bayangin gitu ya, ada pesawat parkir, tapi parkirnya tuh gak cuma buat transit doang, tapi puluhan tahun gitu sebenarnya. Tapi sampai sekarang gak ada yang ngaku punya pesawat itu. Loh kok bisa gitu ya? Kayak barang di lost and found, tapi ini versi mega giga jumbo gitu ya. Jadi ini aku diceritain dari kompas.com sebenarnya di Bandung. Ada dua pesawat Boeing 737-200 ya, yang udah terparkir di area PT Dirgantara Indonesia selama lebih dari 20 tahun sebenarnya. Udah hampir seumuran Arbi gitu ya. Sekarang dari PT DI udah kasih waktu 14 hari terakhir buat siapapun yang merasa pemilik sah buat muncul. Kalau tetap gak ada respon, rencananya pesawat ini gak bakal dibiarin mangkrak, tapi diubah jadi sarana edukasi dan juga pembelajaran dunia kedirgantaraan buat pelajar, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah aset terbengkalai kayak gini lebih keren dialihfungsikan jadi ruang edukasi atau dijadiin di museum ya, biar pada akhirnya sejarahnya tetap kebawa,

0: Brain Up Your Day. Morning Breakfast.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Cucu Nama Samsurizal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Lagi saat operasi PKB itu menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pengembangan teknologi saat ini. Dalam rapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama lembaga layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah, anggota Komisi 10 DPR RI Rosyati Tamrin menyebut pentingnya kesetaraan terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
2: Berilah kesempatan kepada PTS dan S2 untuk mereka supaya dia ke world class dunia gitu. Jadi PTN itu harus bersaing di internasional sama-sama dengan PTS gitu loh. Karena mereka dibiayai pemerintah. Tidur pun kata Pak Prof tadi, dia dapat mahasiswa, apalagi enggak. Coba kalau swasta, dari gaji dosen sampai gaji segala sasprasnya dipikirkan dan itu tidak ada misalnya rutinitas dibantu oleh pemerintah.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyusunan draft revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan DPR RI. Tegasnya, eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: See you

Kali ini kita bakal berita-berita dulu di area luar negeri dulu ya, sebagai muda. Kalau misal yang lagi rame sekarang adalah Piala Dunia 2026. Apakah kamu pernah mikir gitu ya, bagaimana perputaran ekonomi di sana itu sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Karena yang aku baca dari antaranews.com, diprediksi sekitar 3 juta turis bakal datang ke Meksiko selama turnamen berlangsung, sebagai muda. Dengan potensi pemasukannya itu tembus berapa, hayo tebak? Di 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar di 41 triliun. Gokilnya lagi, Sbeoda, sebagian besar pengunjung itu diperkirakan bakal numpuk di kota Meksiko karena kota ini tuh jadi tuan rumah laga pembuka di Stadion Azteca. Yang ikut kecipratan cuan bukan cuma sepak bolanya, dari hotel, kuliner, transportasi, hiburan, sampai UMKM dan juga jasa wisata diprediksi juga bakal ikut naik kelas, Sbeoda. Piala Dunia 2026 sendiri bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah karena pertama kali digelar di 3 negara sekaligus, di US, Meksiko, dan Kanada, diikuti 48 tim dan totalnya ada 104 pertandingan. Jadi ini vibesnya bakal menarik banget ya sih Beoda. Kalau dipikir-pikir, event olahraga sekarang tuh nggak siapa doang yang jadi juara, tapi juga siapa yang pada akhirnya paling siap untuk memanfaatin momentum ekonominya. Kalau misal gitu ya, di Indonesia nanti bakal menjadi host dari Piala Dunia 2026, kira-kira kamu pengen jualan apa di sekitar stadion Sbeoda? Jualan es teh atau jualan jas hujan kayak orang-orang mau konser Sbeoda, atau apa nih? Boleh dong drop ya di 0822 622 3021.

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: left you for dead. Mau tahu berita yang lagi in banget di Indonesia? Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What a 2.1 Good Song Best Station.
2: Di tengah timeline yang isinya sering bikin kita tarik nafas, ngelus dada, bikin capek, kali ini ada kabar yang lumayan bikin senyum dulu bentar gitu lah ya, kita harus bahagia dulu bentar. Karena bayangin sebenarnya di satu saat satu spesies lagi berjuang buat bertahan dari ancaman kepunahan, justru pada akhirnya ada yang lahir kehidupan baru nih sebenarnya. Di Taman Nasional Teso Nilo di Riau, seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin

Tina. Brocha lahir dari induknya yang bernama Ria sebayang muda. Dan ini bukan kelahiran biasa, karena gajah Sumatera sekarang itu statusnya kritis ya, atau terancam punah. Dan yang aku baca dari kompas.com, kelahiran ini jadi kabar besar nih buat dunia konservasi. Yang makin keren, ini adalah anak kelima Ria selama berada di camp konservasi itu sebayang muda. Kalau misal kamu dikasih kesempatan kasih nama buat gajah ini, kira-kira bakal kamu kasih nama apa dan kenapa kasih nama itu sebayang muda?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Abis ini kan Piala Dunia ya, Sobat Muda. Ini ada beberapa Sobat Muda di live TikTok yang udah excited banget ya. Weekend ini liburan, nonton Pildun lah, gas. Dan ini mungkin kabar bisa jadi pembelaan buat kamu yang tiap pertandingan besar langsung standby depan layar gitu ya. Ternyata Sobat Muda ada fakta nonton olahraga itu gak selamanya begadang nonton olahraga itu buruk gitu ya. Karena ada beberapa penelitian itu nunjukin kalau orang yang rutin nonton olahraga, baik langsung di stadion, lewat TV atau streaming, itu cenderung punya tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan gejala depresi yang lebih rendah, Sobat Muda. Salah satu alasannya karena ada rasa jadi rasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Teriak bareng, deg-degan bareng, sampai selebrasi bareng sesama fans, Sobat Muda. Bahkan otak kita tuh juga bisa ngerespon perasaan senang dan juga kebersamaan itu. Termasuk habis ini yang udah mau bertanding gitu ya di Piala Dunia 2026, kira-kira Sobat Muda, kamu pengen menjadi bagian dari tim dari negara mana nih? Coba dong spill-spill juga dong di live TikTok Kalimaya Malang, Sobat Muda.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Kalau kata dengar kita perjanjian dagang gitu ya, jujur kedengarannya kayak apa ya, sesuatu yang gak relate kali ya sama Gen Z gitu ya. Tapi sebenarnya mudah, efeknya itu ternyata bisa nyampe ke kita, terutama di harga barang, peluang kerja, sampai di peluang ekspor produk Indonesia. Dan baru-baru ini sebenarnya mudah yang aku dispil dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Mark Carney itu ngobrol soal peluang kerja sama baru ya, yang pada akhirnya setelah ditekannya Indonesian Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement alias ICA-CEPA tahun lalu gitu ya. Sebenarnya yang sederhananya kerjasama ini ditargetkan bikin hubungan dagang Indonesia-Kanada itu makin lancar. Sebenarnya ada potensi ekspor Indonesia naik sampai di 11,8 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030, ditambah dorongan ke pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Dan menariknya lagi, sebenarnya Kanada juga lagi nunggu proses ratifikasi dari Indonesia supaya kerjasama ini bisa aktif penuh ya pada akhirnya belum akhir tahun sebenarnya. Dan yang sering nggak kerasa di sini adalah obrolan level kepala negara kayak gini tuh ujung-ujungnya bisa ngaruh ke peluang bisnis, lapangan kerja, sampai produk yang nantinya lebih gampang masuk ke pasar luar negeri. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya Indonesia sekarang lebih perlu fokus buka pasar ke luar negeri atau justru perkuat pasar dalam negeri dulu nih?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What to point one your friendly hit station.
2: Masih barengan sama Arbis, BOD buat update berita-berita dari mancanegara. Dan kali ini yang juga cukup relate sama kehidupan sekarang. Dulu itu orang mikir ya, makin negaranya sejahtera, mungkin masyarakatnya makin sehat gitu dan bahagia gitu ya. Tapi ternyata gak selalu sesimpel itu, BOD. Dimana di Vietnam, angka obesitas ini lagi naik cukup cepat gitu ya. Terutama di kota-kota besar, salah satu ceritanya datang dari remaja yang awalnya dikira cuma kecapaian sekolah. Tapi ternyata diperiksa, ternyata kondisi kesehatannya berkaitan sama berat badan. Ya, mana ini aku diceritain juga dari kompas.com. Para ahli itu bilang bahwasanya perubahan itu banyak dipengaruhi pola hidup kota. Makanan cepat saji makin gampang diakses, aktivitas fisik makin berkurang, dan rutinitas makin padat. Dan menariknya, pemerintah Vietnam sekarang mulai memperlakukan obesitas sebagai penyakit yang perlu penanganan serius, bukan sekedar soal penampilan aja. Kalau misal menurut kamu nih, di zaman sekarang yang lebih susah itu jaga pola makan, cari waktu olahraga, atau konsisten ngejalaninya sih sebaya muda?

Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio iCare. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang!

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Harum Maya, sekarang.
2: Pas masih zaman kecil terus kita main ular tangga, main monopoli, rasanya tuh kayak pengen membeli seluruh isi dunia ini pakai uang monopoli ya sebaya muda. Tapi bayangin gitu ya, ini beneran terjadi di real life gitu. Bayangin ya, kamu beli roti atau buku tapi bayarnya bukan pakai duit, bukan pakai euro, melainkan pakai uang lokal yang desainnya mirip uang mainan sebaya muda. Tapi ini pada akhirnya legal dan udah jalan lebih dari 20 tahun. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com di wilayah Chiemgau, Jerman. Warga itu punya mata uang sendiri bernama Chamgurs, biar mudah. Correct me if I'm wrong, tapi tujuannya awal sederhananya itu sebenarnya biar uang tuh tetap muter ya di bisnis lokal dan gak langsung lari ke toko besar, biar mudah. Tapi sekarang udah berkembang jadi alat buat dorong kayak hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi warga bisa dapat bonus kalau melakukan hal kayak pasang panel surya, pilih perbaikan barang daripada beli baru gitu ya, atau pakai transportasi bersama. Jadi menarik banget ya, biar mudah. Tapi kalau misal di kota kamu ada sistem kayak gini, nih, kira-kira kamu bakal tertarik atau enggak nih sebenarnya buat pakai uang khas daerah kamu sendiri?

bikin hidup lebih berwarna. Radio Aiker, bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Salah satu istilah yang sering kita dengar tiap cuaca udah mulai paginya dingin, siangnya panas, kadang masih hujan dikit-dikit sebiang muda. Nah, ini ternyata sebiang muda El Nino sekadang udah mulai terjadi dan bukan sekedar musim yang lagi aneh gitu. Karena ini aku dibisikin dari kompas.com, ilmuwan sekarang itu lagi memperingatkan kalau misal El Nino yang terbentuk sekarang berpotensi menjadi salah satu yang paling kuat dalam sejarah sebiang muda. Sederhananya, ini terjadi karena perubahan suhu di Samudra Pasifik yang akhirnya bikin efek dominonya itu ke cuaca di berbagai negara. Dampaknya bisa beda-beda banget sebenarnya. Udah ada wilayah yang lebih kering dan juga rawan kekeringan, ada juga yang berisiko hujan ekstrim dan juga banjir banget. Yang bikin makin serius, efeknya bisa terasa ke harga pangan, ketersediaan air, sampai kondisi lingkungan. Kalau lihat cuaca belakangan yang makin susah ditebak, kamu termasuk yang mulai mengubah kebiasaan sehari-hari atau merasa ini belum terlalu kerasa nih sebenarnya. Tapi kalau dari RB sih yang kerasanya itu dingin banget kalau misal pagi.

0: otak macet di tengah nugas.
1: Radio iCare.
0: Oh no, Radio iCare.

bedtime once more.

0: di Kalimaya Baskara.
1: Di era ketika bensin di Indonesia ini naik, sebagai muda coba bayangin kalau misal di luar negeri ada harga bensin tetap murah, tapi negaranya nih yang harus rela target keuangannya agak meleset. Kira-kira worth it atau enggak nih? Karena dari pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 sebagai muda, supaya pada akhirnya masyarakatnya itu tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Tapi pada akhirnya meski di sisi lain, langkah ini tuh bikin target defisit fiskal dari Malaysia itu tuh berisiko sebagai muda, risikonya nggak tercapai ya sesuai dengan rencana. Karena buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan juga harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya ya, subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Tapi kalau misal menurut kamu sebenarnya negara lebih baik fokus jaga harga

0: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.
2: Sebagai muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Buat sebaya muda yang masih sekolah atau masih kuliah, pernah gak sih sebaya muda iri sama teman kamu yang kerjaannya tuh cuma main sama tidur doang, tapi otaknya bisa selancar itu buat nangkep informasi? Don't worry sebaya muda, kali ini Ivy bakal kasih tips biar kamu bisa belajar secara efektif dan cepat. Dibahas langsung dari IDN Times nih ya. Tips pertama yaitu pakai teknik belajar yang sesuai. Jadi kalau sebaya muda nih merasa kalau kamu tuh lebih condong ke visual learner, sebaya muda bisa banget nih belajar sambil bikin dia diagram, peta konsep, atau belajar sambil nonton video tentang topik itu. Sebaliknya, kalau kamu merasa lebih suka mendengar, sebaya muda bisa dengerin podcast atau mungkin bisa rekam suara kamu buat didengerin nanti tentang topik itu. Seru kan? Tips kedua, buat jadwal belajar. Jadwal belajar yang terstruktur itu bisa ngebantu banget loh sebaya muda. Kamu bisa bagi waktu antara baca, nyatet, dan istirahat dengan porsi yang lebih seimbang. Not to mention, pembagian jadwal yang efektif itu bisa banget buat ngurangin gangguan yang bisa datang kapan aja pas sebaya muda lagi belajar. Soalnya sebaya muda tuh udah ngasih porsi buat istirahat di jadwal belajar ini. Nah, keinginan kamu buat buka HP ataupun scroll sosmed itu bisa banget diatur secara efisien. And last but not least, tips terakhir dari Ivy, di tengah-tengah sesi belajar ini sebaya muda jangan lupa buat tetap jaga kesehatan mental dan fisik ya. Belajar hal yang baru itu bisa menguras energi banget loh. So, penting banget nih buat tetap jaga kesehatan mental dan fisik kita. Gimana sih caranya? Sebaya muda bisa banget buat take a break sebentar. Mungkin dengan rebahan sejenak, atau mungkin keluar kos dan jalan kaki beberapa menit buat ngehirup udara segar. Nah, setelah dengerin tips dari Ivy barusan, kira-kira sebaya muda udah siap belum nih buat jadi the next Einstein?

lagi nungguin ojek online, tapi kok lama banget ya? Radio Aiker. Biar gak bete, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja.

0: Kuike Poin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Kepo, episode manfaat tertawa.
2: Aduh, tertawa itu enak banget ya. Tahu nggak? Ada yang bilang tertawa itu obat terbaik loh.
3: Betul banget. Ternyata tertawa itu bukan cuma bikin kita bahagia ya, tapi juga punya manfaat lebih loh buat kesehatan.
2: Oh iya, apa aja manfaatnya?
3: Pertama, tertawa itu bisa ningkatin sirkulasi darah kita. Jadi saat kita ketawa nih, darah kita ngalir lebih lancar.
2: Wah, jadi bikin jantung lebih sehat ya?
3: Iya, selain itu, ketawa juga bisa ngurangin stres. Saat kita tertawa, otak kita memproduksi endorfin, hormon yang bikin kita ngerasa bahagia.
2: Seru banget. Jadi, tertawa itu kayak mini workout buat jiwa.
3: Betul, dan yang paling keren nih, ketawa juga bisa memperkuat sistem imun kita. Jadi, ketawa itu sama pentingnya kayak makan sayur dan buah.
2: Jadi, mari kita tertawa lebih sering. Siapa tahu, kita jadi lebih sehat.
3: Ya, sebagai muda, ketawa itu bukan cuma seru, tapi juga menyehatkan. Yuk tambah dosis tawa dalam hidup kita setiap harinya.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number
1: 1. Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya, banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untung makin tipis, sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, supaya udah.
2: Number 2.
1: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget in this economy ya, Spionda. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran, Spionda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju, Beuda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu, Beuda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
2: Number 3.
1: Coba bayangin, Sbeuda, kalau misal harga bensin tetap murah, tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset. Worth it nggak sih kira-kira? Nah, itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang, di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana, tapi, buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya, sebagai muda. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.

0: Drive only on Kalimaya Baskara FM.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: too.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nikki Baker featuring Andi Rianto.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untuk makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, supaya udah.
1: Number 2.
2: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget in this economy ya, Sbionda. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran, Sbionda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju, Sbeuda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu, Sbeuda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
1: Number 3.
2: Coba bayangin, Sbeuda, kalau misal harga bensin tetap murah tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset. Worth it nggak sih kira-kira? Nah, itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang, di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana, tapi, buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya, sebenarnya mudah. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Time to relax with sweet melody.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Stay for the night.
3: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
4: 102.1 kalau sekarang Valentine New Hits Power. Hello, selamat siang. Assalamualaikum. Semudah nih sama cek dulu untuk kesehatan mental kalian semuanya ya. Di tanggal 11 Juni 2026, apakah sudah ada yang ke kantornya atau mungkin ke kampus atau juga ke tempat meeting sudah naik unta? Atau mungkin naik awan kintun nih sesuai muda ya. Atau juga tiba-tiba jadi pelari culture karena harga BBM, nah udzubillah min dzalik ya kan, gila banget, naiknya kenceng banget sesuai muda ya. Tapi yang pasti kita berdoa semoga Indonesia bisa kembali lagi lebih istilahnya tegar gitu ya kan, menghadapi segala macam gonjang-ganjing yang terjadi di sini. Dan pastinya kamu harus tetap semangat lagi karena untuk menuju tanggal 25, sayang-sayangku ya, masih kurang 14 hari lagi ya. Yuk gas banget sepian muda, kalau semisal kau pengen banget request lagu atau juga pengen banget ya kan ikutan live TikTok bersama Nisa, boleh request lagu di situ sambil ya kan ngenyangin perut kamu dengan warteg bahari alias resto tunjuk gitu sepian muda ya. Boleh untuk pilih menu spesial kamu kayaknya usus balado plus nasi liwet dan juga jeruk bisa kali ya mengademkan sepian muda ya, kamu yang lagi panas banget sepanas setrikaan mateng sepian muda ya. Stay tune on request 12.

0: Siap lo, bro?
1: Udah,
0: entar.
1: Kuncinya di mana? Lagi mana sih mobil apa ini? Mikir dong.
0: Yes.
1: Kita mulai ya. Oke,
0: Satu. Oke.
1: Siap dong. Satu.
0: Satu sih, langsung tiga aja deh.
1: Ya udah, tiga.
2: Tolong berhenti dulu. Aduh. Ah, jadi siapa? Aduh, ini siapa kamu nih? Ini tolong berhenti dulu ya.
1: Ya. Kentang nih.
2: Oke. Kentang. Kamu mau dipenjara 1 tahun atau dibayar denda 3 juta ini mau?
1: Ini penjara gimana dong? Kita kan ngerampok dia.
2: Oke. Ini di pasal 2 pas undang-undang lalu lintas. Dengarkan kamu berdua. Ini kamu mumpung belum mulai nih. Kalau kamu udah mulai saya penjara nanti. Ya. Ini pasal 297, ini pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah.
1: Tapi kan kita bermobil, Pak, bukan bermotor.
2: Mobil ini kan pakai mesin, mesin.
1: Iya, kita enggak main motor, Pak, sorry banget.
2: Ya ini sama aja mobil motor sama aja. Sama aja ya, ya. Kamu belum mulai, jadi kamu enggak akan saya tilang. Oke?
1: Terus kita sekarang
2: kamu jalan pelan-pelan aja pulang sana. Nggak, bukannya sekolah lagi.
1: Ayo kita karaoke aja yuk.
3: Ah, boleh.
1: Gue pengen buang duit nih. Ah. Pak polisi ikut yuk.
3: Kita ke bengkel gue ada karaokenya loh.
1: Ayo kita pergi. Pak polisi ikut yuk.
2: Ini anak-anak zaman sekarang ini selalu bikin menghambur-hamburkan uang aja ini kerjanya nih. Dadah, sana, terserah kamu lah.

Kata siapa ya kan, di rumah tangga tuh mungkin kaum millennials gak butuh healing alias aduh ini relaxing sejenak gitu ya. Nonton konser boyband favoritnya ketika zaman masih muda, sepia muda ya sebenarnya banget. Di kala konser di tahun ini banyak banget gitu ya kan, sebut saja semacam The Weeknd, kemudian EXO kemarin banget yang Gen Z banget. Ternyata para mama-mama cantik boleh loh ya untuk bisa save budget juga untuk nonton konser dari Westlife yang ternyata ini bakal digelar di tahun depan alias tahun 2027. Bulannya apa? Januari. Tanggalnya Nisa tanggal 23, Spia Muda. Dan ternyata ada fun fact Spia Muda, kalau Westlife ternyata ada loh ya alasan khusus alias alasan spesial kenapa Doski ya kan terkagum-kagum dengan Indonesia dan pengen banget untuk bikin lagu tentang nasi goreng. Ngide banget ini ya kan, Westlife pengen bikin lagu tentang nasi goreng. Bener banget Spioda, dan ini sudah terverifikasi alias terchecklist langsung dari personilnya Spioda, dari Nick gitu ya. Dia bilang kalau Sean Villan ini pengen banget kalau semisal nanti bakal bikin lagu judulnya harus disebut nasi goreng. Pas banget gitu ya kan. Barack Obama ya kan langsung jatuh cinta dengan nasi goreng. Westlife pengen banget untuk bikin lagu nasi goreng. Aduh, kalau semisal Nisa pengen nyumbang lirik sih mau banget gitu ya dikontak sih udah ya. Oke, untuk kamu yang pengen banget request lagu bersama Nisa di request 12, bentar lagi kita bakal buka lapak ya kan di TikTok Live, boleh untuk request lagu sekarang juga. Dan jangan sampai lupa untuk dengerin Nisa request 12 di Radio Garden dan juga Noise. Stay tune bersama Nisa sampai nanti jam 2 siang ya.

0: Mimi.
1: Kamu bawa telur?
0: Hah? Iya, kok tahu sih?
1: Kelihatan.
0: Iya, ada dua.
1: Ya, ini. Nah, ngomongin telur. Iya. Sini, telur yang aku pegang. Nah.
0: Hati-hati ya, jangan sampai pecah.
1: Nah, barang apa yang lebih berguna setelah pecah?
0: Telur.
1: Ya, betul. Kasihan kamu salah terus.
0: Oh iya, oke.
1: Di airnya. Airnya aku kasih tahu
0: aja. Aku kasih juga yang gampang buat kamu ya.
1: Iya.
0: Tadi kan telur.
1: Iya.
0: Kamu bawa buah enggak?
1: Bawa dua.
0: Oh, oke. Sini aku pegang buah kamu. Oh, gini. Gini ya.
1: Iya.
0: Buah apa yang adanya di tiang listrik?
1: Buah haya.
0: Kenapa?
1: Karena nyetrum.
0: Iya, betul.
2: Hili and Mimi Show. Request Tulus di Kalimaya Baskara.

abang yang satu ini yang gak ada lawan. Spia Muda ya, banyak banget ya kan musisi yang sudah diajak kolaborasi ya kan. Mulai dari Liodra, Tiara Andini ya kan. Kemudian Andi Rianto, Rio Febrian, bahkan sampai Raisa. Ini sudah merasakan tangan dingin dari Yovi Widianto. Dan tentunya karena sudah aduh warawiri di jagat musik belantika tanah air, Spia Muda untuk merayakan 25 tahun janji suci, beliau langsung gandeng Fajar Noor ya. Siap-siap banget karena bakal ada ya kan gelaran konser spesial bertajuk 25 tahun janji suci di tanggal 13 Juni 2026. Dua hari lagi menuju konser 25 tahun janji suci. Dan gak heran juga ya kalau Fajar Noor ya, ini sangat-sangat dinantikan tuh para fans-fansnya karena sudah berkolaborasi dengan Yovi Widianto. Nah, Yovi spill nih karena dia juga pastinya gak kaleng-kaleng ya, alias gak salah untuk pilih Fajar Noor karena dia alias Dolski ini sangat-sangat ikonik banget dalam membawakan lagu Menjaga Hati. Dan beliau juga percaya kalau Fajar Noor adalah musisi yang sangat-sangat bertalenta gitu ya kan, dan punya suara khas pastinya bisa untuk membawakan lagu-lagu dari Yovi Widianto dengan cara-cara aduh yang sangat-sangat soulful. Ngomong sekalimat aja langsung bikin tumbang ya kan. Hashtagnya pengen nikahin aku bang, bahaya banget Spia Muda ya. Yang pasti untuk kamu yang pengen request lagu bersama Nisa, udah Nisa buka ya kan, lapaknya di live TikTok juga sudah Nisa buka. Request lagu IG story, WhatsApp, boleh. Enak banget Spia Muda ya. Apalagi kalau sekarang ini kamu lagi ngantri di warungnya Pras Teguh. Nisa sampai sekarang masih belum tuh ya kan, karena ngeri banget ngantrinya bang ya. Ada yang sudah request lagu bersama Nisa di live TikToknya, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Enjoy!

0: Selamat pagi semuanya. Hey, halo. Ya, ya. Aduh, saya kalau dipanggil sama sekretaris-sekretaris gini, celana saya langsung sempit ini. Tenang dulu ya, saya mau ngasih tahu. Coba saya periksa dulu kakinya, maksudnya sepatunya. Coba saya lihat dulu. Waduh. Ini pakai high heel semua, ini gimana ini? Nyetir mobil enggak? Bawa motor? Ya ini bahaya kalau nyetir mobil pakai high heel. Bukan masalah kerennya ya, ini saya kasih tahu ya. Jadi iya bukan masalah mahal, tapi masalah keamanan di saat Anda berkendara gitu ya. Karena bukan masalah bisa, sekali lagi nih ya, menggunakan sepatu yang salah ketika mengemudi itu berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. Nah iya boleh dicopot gitu. Jadi pakailah tetap alas kaki waktu menyetir, tapi jangan sendal atau sepatu yang berhak tinggi seperti ini. Pakai sepatu tertutup yang memiliki alas dari karet gitu kan ya. Apa? Kok paku ya, gak bisa dong kamu ini, bikin aku malu tau gak? Gak bisa. Nanti orang-orang, hey jangan di sini.
1: Ada apa lagi?
2: Request Tulus di Kalimaya Baskara.

benar-benar suka bener Hindia Spia Muda ya, keren banget. Karena ada super duper kejutan Spia Muda di mana Hindia ini bakal jadi salah satu performer di acara pembuka Music Awards Japan 2026. Mana nih? Ya kan yang kaum-kaum sultan gak ada gitu mau transfer Nisa gitu ya. Itiket gak apa-apa deh, pakai yang namanya kelas ekonomi gak apa-apa. Masuk di cabin gak apa-apa. Yang penting bisa datang ke acara yang namanya Premier Ceremony Music Awards di Jepang. Ya udah, gak heran karena nih ya kan pelantun dari evaluasi ini bakal menggebrak ya kan jagat belantika musik internasional dengan tampil sebagai performer. Dan tentunya Hindia gak zomblo, Spia Muda ya, karena juga bakal ada musisi ternama dari Jepang dan juga Filipina yang bisa untuk kamu lihat kemeriahannya di acara tersebut. Keren, keren, keren. Dan apa sih kalau kamu yang lagi lihat live TikToknya Nisa sekali lagi ada di Tokyo, boleh nanti ceritain gitu ya kan. Kamu live report gimana serunya yang namanya Music Awards yang ada Hindianya. Kebayang ya kan, Kicau Mania aja udah viral banget. Hindia kita dukung sih udah ya. Yang suka banget dengan lagu dari Andi Rianto ya kan, salam hormat untuk kalian tadi request lagu dari Nicky Baker, Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Stay tune on request 12 Spia Muda.

0: Ini oke.
1: Ya ya ya ya ya ya.
0: Kalau ingin melihat isinya,
1: hah?
0: Harus dikocok dulu. Apa itu?
1: Apa itu?
0: Kalau mau lihat isinya nih,
1: harus
0: dikocok dulu. Cocok. Ah, baru ada isinya. Apa tuh?
1: Sampo.
0: Salah. Kok sampo?
1: Abisnya apa?
0: Sampo kan enggak dikocok.
1: Aku dikocok sampo-nya.
0: Sampo apaan?
1: Sampo aku.
0: Salah.
1: Enggak tahu sih.
0: Jawabannya adalah dadu.
1: Hah? Dadu.
0: Mana kocok-kocok-kocok-kocok baru kelihatan.
1: Kamu ini suka berhudi. Ini.
0: Apa Mimi?
1: Apa artinya pecah?
0: Artinya berantakan, berantakan.
1: Kamu kan anak party.
0: Iya.
1: Masa kamu gak tahu artinya?
0: Bukan itu. Berantakan.
1: Bukan.
0: Oke.
1: Salah.
0: Artinya biayaan.
1: Salah.
0: Apa dong?
1: Biayaan itu bahasa apa?
0: Apa?
1: Pecah berarti membeli.
0: Oh iya. Hilly and
2: Mimi Show. Kamu lagi dengerin Request 12. Stay tuned.

Siapa yang tentunya ya kan perasaannya langsung teriris-iris ibarat luka langsung dikasih jeruk nipis makin perih gara-gara suka banget denger lagunya Aruma dengan yang muak. Atau mungkin salam perpisahan ya kan dan juga tunggulah sebentar. Well yang pasti untuk musisi jagoan kamu nih Spia Muda lagi-lagi ya kan ada ya kan rencana untuk bisa go internasional kayak Agnes Mo tentunya ya. Karena dengan lagu yang terbaru Cendana ini bakal dibikin versi Tagalog. Luar biasa. Tahu kan Tagalog sudah yaitu adalah bahasa Filipina. Karena dia juga istilahnya ya kan pengen banget untuk menunjukkan budaya-budaya Indonesia ya kan dan dinilai lagu Cendana ini bisa untuk diterima oleh fansnya dia di tanah air dan juga banyak orang di beragam negara. Luar biasa bahasa Tagalog, Nisa taunya cuma bahasa yang namanya Thailand, Sawadikap sama yang namanya apa tuh? Patay ya. Keren untuk yang namanya Aruma, sudah semoga selain bahasa Tagalog nanti dia bakal luncurin gitu ya kan Cendana versi bahasa Tajikistan mungkin ya kan. Kemudian Kutub Utara, Kutub Selatan, Islandia. Congrats untuk Aruma ya kan dengan segala macam keberanian dia untuk bisa go internasional dan tentunya ini harapan untuk seluruh musisi di tanah air gitu ya untuk bisa berkibarlah benderaku. Lagunya dibikin versi internasional. Ya sudah untuk kamu yang tadi request lagu lewat jalur A1 sama Nisa nih ada Afgan dengan Kacamata Spia Muda.

0: Yang terhormat Papa Lese.
1: Papa Lese, aku sebel sekali. Soalnya kalau aku lagi nyetir dari kantor mau ke rumah mau ke kantor itu angkot berhentinya sembarangan. Aku bingung banget deh. Gimana ya caranya mengatasi masalah ini? Terima kasih Papa Lese.
2: Ya ini ya ini pengemudi angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya atau ngetem itu ya, menurunkan penumpang tidak pada tempatnya melewati jalan di luar rute. Ini ada hukumannya dan ada undang-undangnya, pasal 302 ini ya.
1: Oh.
2: Ini kurungannya paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000.
1: Mahal ya Papa Lese?
2: Iya. Memang harus begitu kan biar disiplin memang ya.
1: Tapi Papa Lese?
2: Iya.
1: Enggak apa-apa, Dek.
2: Oke.
1: Papa Lese.
2: Iya.
1: Kok baca surat saya bisa nyaut Papa Lese?
2: Oh iya. Saya pikir telepati.
3: Ada apa lagi?
4: Makasih, Pak.
5: Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Aiker. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

vibes-nya tuh beda banget sebenarnya kalau kita dengerin lagu-lagu zaman jigem ya, alias zaman sekarang, dengan lagu-lagu era 2000-an. Kayak semacam lagunya NSYNC, Backstreet Boys, atau mungkin juga kalau untuk era-era Indonesia gitu ya kan, ada Malik and the Essentials. Siapa sih yang gak kenal lagu Untitled? Aduh, itu kalau sudah denger lagu Untitled, sudah itu sudah patah hati berkeping-keping jadi reruntuhan gitu ya. Saking sedihnya gak bisa memiliki cintanya Doski. Dan ngomong-ngomong, dengan Malik and the Essentials ini sudah ada ya kan kejutan-kejutan-kejutan super menarik dari mereka. Yaps, untuk lagu jagoan senja Teduh Pelita ini ternyata bakal jadi judul teater musik. Aduh, seru banget ya. Dan ini bakal digelar ya kan tentunya di Taman Ismail Marzuki di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2026. Buldep banget, Spion Muda. Ternyata mereka juga punya alasan yang sangat-sangat kuat ya, kenapa sampai pilih lagu senja Teduh Pelita. Karena kan lagunya Malik itu kan banyak banget ya, ada Begini Begitu, ada Aurora, Bertemu, sampai dengan yang sangat-sangat hits playing banget, ada Terdiam, Dia Juga Bisa, Luluh, atau mungkin juga Kita Jatuh Cinta. Ternyata dengan adanya senja Teduh Pelita ini ya kan, doi nge-spill si Malik alias MC-nya, main karakternya gitu ya kan, Angga Puradiraja, bahwa lagu ini punya nilai monumental yang bisa bikin untuk semua penggemar musik belantika musik tanah air, terutama para fansnya Malik gitu ya, ini bisa untuk bersatu padu kembali, menciptakan rasa atau mungkin feel dari band mereka. Kayak ngajak flashback, kayak ngajak nostalgia gitu ya kan. Tapi kalau ngajak nikah, pastikan dulu itu ya kan, keyakinan kamu dengan keyakinannya dia udah satu visi atau enggak, Spion Muda ya. Tapi boleh, kita galau dulu, kita melo-melo marshmallow dulu dengan lagu yang tadi sudah di request bersama dengan Sweet Ice Tea, Nabila Takia, Cegel, Stay Tune.

0: sih?
1: Bisa bahasa Inggris enggak?
0: Oh, yes. I can.
1: Ayolah. Oke, kalau gitu tebak.
0: Yes.
1: Apa? Bahasa Inggrisnya. Buku jatuh.
0: Falling.
1: Salah.
0: Falling book.
1: Salah.
0: Book.
1: Salah.
0: Ya, itu betul.
1: Salah.
0: Sih?
1: Jawabannya adalah book gede book.
0: Ini paku. Paku apa yang ditakuti prajurit?
1: Paku yang ajaib bisa bikin tetanus.
0: Solo.
1: Paku karatan.
0: Salah.
1: Tidak tahu.
0: Paku mandat.

0: powerful game di Kalimaya Baskara.
1: Emang benar-benar ya Fajar Nur ini paling bisa untuk menggugah hati para cewek-cewek yang lagi bleeding ya kan. Sembuh tanpa ku. Via muda yang tadi sudah di request bersama siapa ini yang tadi sudah join via WhatsApp-nya. Ada yang bernama Yeni. Kamu sudah Nisa Putri ya lagunya ya. Langsung aja untuk kamu ajak teman-teman kamu untuk request lagu lainnya. Dan tentunya ini masih tentang kekonseran duniawi. Sudah di-spill dari creativedisc.com. Ini bakal ada yang namanya gonjang-ganjing, di mana satu panggung isinya elister semua, ya kan, musisi-musisi jagoan kamu semuanya. Benar banget, karena Synchronized Fest 2026 ini sudah ada gitu kan line up-nya, di mana dalam satu panggung kau bisa melihat kolaborasi lintas generasi dan juga negara. Karena memang konsernya sudah sebentar lagi ya kan di bulan Oktober, Spia Muda, di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Nah, kalau untuk dari Indonesia, ini jelas sudah ada nama besar ya seperti Hindia, kemudian Perunggu, ada juga pasangan couple goals kesayangan anak bangsa alias Indonesia Sweethearts gitu ya, dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Ada di situ. Siap-siap kamu ngontrak kalau misal enggak kuat sama romantisme mereka berdua. Gimana dengan yang namanya lintas negaranya? Ada juga ada Fampi Purit dari Thailand, Spia Muda, dan juga bakal ada, aduh, ini yang suka banget ya, Reality Club juga bakal ada di Synchronized Fest 2026. Gimana dengan kamu? Ya kan, apakah kantong kamu juga masih rela ngeluarin tiket konser di tengah gempuran ya kan semakin dahsyatnya harga BBM, Spia Muda?

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Deadline berderetan, bad day, tumpukan kerjaan, udah setinggi Gunung Everest. Don't worry, Radio Kalimaya Baskara siap jadi tempat istirahat Sebaya Muda sambil ditemenin lagu dan obrolan seru biar makin plong.
0: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Akhirnya cuti aku diterima.
5: Wih, ambil cuti berapa hari? Kamu mau ada acara?
4: Iya nih, acara penting. Tapi 3 hari doang sih.
5: Acara apa tuh?
4: Healing. Cuti cuman buat healing. Emang bisa? Bisa lah. Asal jangan sering-sering. Mau healing juga, tapi gak tahu mau kemana. Yuk dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Only on Kalimaya Baskara.
3: Powerful day di Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Supaya mudah happy, apa nih, Kamis malam Jumat buat kamu-kamu yang sebenarnya takut gitu ya kalau setiap malam Jumat, karena biasanya malam Jumat tuh identik sama yang horor-horor gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena pada malam Jumat ini, atau tepatnya apa ya, sore Jumat kali ya, Cia bakal nemenin kamu buat jalan-jalan dan gak diem aja di rumah nih. Nah, buat kamu-kamu yang emang udah lama banget gak jalan-jalan, dan atau mau cerita gitu ya, kamu dulu tuh pernah punya pengalaman perjalanan apa, bisa langsung aja gabungan sama aku di catatan perjalanan OMG spesial catatan perjalanan dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Dan buat kamu-kamu yang misalnya mau request lagu nih ya, bisa langsung gabungan di 0822-622-0021 atau bisa langsung ke IG @kalimaya_malang. Stay tuned, supaya mudah.

0: Naik gunung kayaknya seru deh.
1: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
0: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
1: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nih ya, kalau misalnya kita orang-orang Indo tuh traveling kan biasanya ke tempat-tempat yang emang rame dan kayak lebih luas gitu ya dari Indonesia. Padahal Indonesia kurangnya apa gitu, pulaunya udah beribu-ribu gitu ya. Nah tapi ada juga salah satu pulau yang mungkin di Indo belum ada nih sebagai muda. Jadi di Amerika Serikat, di New York nih ya tepatnya, ada salah satu pulau yang menarik banget nih. Katanya di situ tuh ada pulau yang isinya tuh cuma ada satu rumah dan satu pohon aja. Dan pulau ini tuh dinamain sama nih ya kayak karakteristiknya dia, yaitu Just Room Enough Island nih. Jadi kayak ya udah cukup deh buat satu rumah aja. Dan kalau misalnya nih kamu adalah orang yang tinggal di island ini, apakah kamu akan menjadi orang paling bahagia atau malah kayak depresi karena aduh gak ada temennya, aku mau ngobrol sama siapa, mau gosip sama siapa gitu ya. Nah tapi ternyata katanya sih di pulau ini belum ada penghuninya ya. Apakah kamu mau menjadi penghuni Just Enough Island ini?

0: Serius banget, lagi ngapain sih?
1: Lagi cari-cari tempat liburan nih.
0: Emangnya ada hari libur ya?
1: Loh, kan minggu ini long weekend.
0: Aduh, kesenjangan hari libur. Ya udah, kalau belum bisa libur, nyicil list tempat liburannya dulu aja sebaya muda. Di catatan perjalanan, kamu bisa dapat info-info menarik buat liburan kamu. Setiap hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore, gas isi wishlist liburan kamu bareng Kadimaya Baskara.

0: 1.1 your friendly hit station.
1: Hayo ngaku dulu, siapa di sini kalau lagi traveling tuh emang godaannya bukan dibeli barang atau souvenir ya, tapi lebih ke godaan makan gitu. Karena emang ya kalau lagi traveling, bahkan kayaknya lagi di rumah sendiri pun kalau misalnya udah lihat makanan enak tuh susah gitu untuk menahan diri buat membeli gitu. Nah, tapi buat kamu-kamu yang biasanya suka nih buat makan sushi atau kulineran sushi, tahu nggak kamu kalau ternyata sushi tuh ada sertifikasinya sendiri loh, dan ternyata masih banyak nih di Indonesia yang belum punya sertifikasi ini. Nah, namanya itu adalah sertifikasi MSC nih namanya. Kalau di kepanjangannya sih ya adalah Marine Stewardship Council nih. Dan sertifikasi ini tuh sebenarnya penting ya untuk tahu gitu ya apakah makanan yang kita makan khususnya kayak seafood-seafood tuh aman beneran buat dikonsumsi atau enggak gitu. Dah, tapi kalau misalnya Cia lihat sendiri nih ya, katanya di sini tuh sertifikasi ini biasanya berlabel warna biru dan belum banyak restoran seafood yang punya sertifikasinya. Dan kalau misalnya kamu mau makan seafood, jangan lupa ya sebagai muda buat dicek sertifikasinya.
2: Your day Kalimaya Baskara.

0: Akhirnya cuti aku diterima.
1: Wih, ambil cuti berapa hari? Kamu mau ada acara?
0: Iya nih, acara penting. Tapi 3 hari doang sih.
1: Acara apa tuh?
0: Healing. Cuti cuma buat healing. Emang bisa? Bisa lah. Asal jangan sering-sering. Mau healing juga, tapi nggak tahu mau kemana. Yuk dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Altion, Kalimaya Baskara.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Nih ya, hari-hari kayak gini tuh kita stres banget sampai bahasannya di grup chat sama bestie kamu tuh isinya cuma enaknya kita liburan, mau kemana ya, mau liburan kemana dan mau ngelencer kemana. Dan pasti diantara wacana-wacana itu tuh kesebut nih Holy Trinity-nya adalah kalau nggak Bali, Jogja, Bandung, iya nggak sih sebaya muda? Dan emang ya Cia sendiri sih juga kayak gitu dan emang rasanya Jogja, Bandung, dan Bali itu adalah tempat yang seru banget sih buat dieksplor bareng sama bestie-bestie kamu dan orang-orang tersayang kamu gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya ke Jogja tuh kan gak jauh-jauh dari wisata Candi Prambanan nih ya. Kan kita balik ke leluhur kita dan bersejarah gitu ya. Dan mungkin buat kamu-kamu yang emang suka buat eksplor wisata-wisata yang berbau sejarah, cocok nih buat ke Candi Prambanan. Dan tapi kamu tahu gak sih sebaya muda, kalau di weekend ini bakal ada sesuatu di Candi Prambanan nih. Dan kalau misalnya kamu penasaran, mungkin bisa ya tebak-tebak di 0822 622 3021.

0: naik gunung kayaknya seru deh.
1: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
0: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
1: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Nih ya, kalau tadi Cia udah ngebahas tebak-tebakan nih tentang ada apa nih di Jogja, ada gebrakan baru apa lagi nih sama Jogja ya. Dan ternyata nih, sebagai muda aku mau info-info kalau di weekend tanggal 13 sampai 14 Juni 2026 ini, di Jogja tuh bakalan ada salah satu acara yang meriah banget nih kayaknya, yaitu namanya adalah Keroncong Pelisiran Satu Dekade. Dan ternyata kalau misalnya tahun ini tuh temanya menarik banget nih, ada namanya Wonder with the Rhythm of Keroncong. Nah, ini walaupun ada di Inggris-Inggris kan nih ya, semoga aja emang acaranya bakalan mendunia gitu. Dan semoga kamu-kamu yang emang udah ada wacana nih sama besti-bestinya buat ke Candi Prambanan bisa ikut nikmatin event ini. Dan kalau misalnya aku lihat acaranya ini bakalan nampilin penampilan keroncong-keroncong, dan bakalan ada penampilan spesial juga dari Bang Arman Maulana, David Bayu, dan artis-artis Indo lainnya yang gak kalah menarik nih sebagai muda. Jadi kapan kamu berangkat ke Jogja sama besti-besti kamu nih?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there. Song of your day Kalimaya Baskara.
1: Hai hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2026. So buat kamu nih ya yang mau jalan-jalan ke sekitar Matos nih ya malam Jumat, menurut cctv.malangkota.go.id arus kendaraan kamu tuh terpantau lancar nih. Dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jalan Bandung juga terpantau lancar nih sebaya muda. Cuaca di wilayah Matos dan sekitarnya tuh cerah ya, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa buat mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nih ya, kalau tadi kita udah bahas tentang kuliner-kuliner waktu lagi traveling. Dan kita juga nggak boleh lupa dong ya sama yang namanya jaga kesehatan nih. Dan ini cocok banget buat kamu-kamu para pelari culture. Karena di Pulau Samosir, Sumatera Utara nih bakal ada yang namanya Trail of the Kings. Nih ya, dari namanya aja juga kayak serem banget ya. Kayak ini sangat amat, mungkin kamu yang lari di Trail of the Kings nih bakal bisa menjadi kings yang sebenarnya, karena emang di sini tuh bakal ada kompetisi lari lintas alam atau biasa kita sebut kayak trail running gitu deh ya. Dan ini tuh tempatnya adalah di Samosir nih. Dan biasanya nih ya kalau misalnya di area Sumatera gitu-gitu kan jalanannya mungkin lebih menantang dan challenging. So buat kamu-kamu nih para pelari culture yang mungkin mau level up nih games kamu di trail running, boleh dong kamu join di Trail of the Kings nih sebaya muda.

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Tadi kita udah ngebahas luar negeri, udah ya, luar kota juga udah. Yuk kita kembali dulu nih, kita orang-orang Malang ngumpul dulu yuk. Apalagi nih para mahasiswa-mahasiswi yang suka cari tongkrongan buat nugas ya nih. Dan tempatnya yang mau aku spill tuh adalah tempat-tempat yang mungkin deket ya sama kampus-kampus kalian gitu. Dan tempat pertama adalah Amsterdam nih. Jadi bukan Amsterdam ya, tapi Amsterdam namanya. Dan di sini tuh aku lihat emang tempatnya tuh kayak edgy banget dan luas ya. Dan di sini tuh emang andalan dia adalah donat kampung dan juga kwasong nih sebagai muda. Dan tempatnya sendiri ada di Suhat nih ya. So buat kamu-kamu yang kayak anak UM, anak UB, bisa nih langsung cus aja ke Amsterdam, siapa tahu cocok gitu ya. Dan next aku bakal spill beberapa kafe lagi yang mungkin kamu bakalan suka nih sebagai muda. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi kafe-kafe yang edgy atau yang seru buat nongki, yuk bisa langsung yuk bisikin aku di live TikTok @kalimaya_malang.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Kemarin waktu awal-awal Juni tuh emang kan ya musimnya bediding gitu. Dan emang sebagai orang Malang lumayan dingin ya. Apalagi kalau pagi tuh bisa menggigil banget rasanya mau mandi. Males gitu ya sebagai muda. Dan ngomong-ngomong soal musim bediding nih, ada salah satu kafe yang emang temanya tuh musim banget nih. Musim banget gitu ya. Ada namanya Semusim Cafe nih. Nah mungkin buat kamu-kamu yang anak-anak yang kosnya sekitar MT Haryono nih, bisa nih buat mampir ke Semusim Cafe. Karena di situ kalau tadi kan aku udah bahas kafe-kafe yang emang edgy dan kayak interiornya sangat amat unik gitu ya. Kalau misalnya di Semusim Cafe ini juga unik, tapi dia uniknya lebih ke santai dan homey gitu nih sebaya muda. Dan di sini menu spesialnya dan yang andalan orang-orang banget tuh adalah chicken gochujang nih. Dan kalau misalnya aku sendiri minumnya pasti banget aku bakalan pesen si mango squash. Karena kayak di musim-musim yang lumayan menjelang panas nih ya, cocok banget nih minum mango squash. Dan kalau kamu sendiri punya rekomendasi destinasi atau kafe nih sebaya muda, boleh dong bisikin aku di Kalimaya _Malang.

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Apakah kamu tim yang lebih suka si originalnya atau kadang si kopi-kopiannya ini lebih enak gitu ya? Dan ngomongin soal kopi mengkopi dan copy paste nih, ada salah satu pizza atau kuliner yang emang lebih enak si copy paste-annya nih daripada si originalannya. Dan ternyata di New York sendiri, kalau kamu tahu nih sebaya muda, dulu tuh ada yang namanya pizza yang harganya $1 aja nih. Dan ternyata udah berapa tahun berlalu, ternyata udah naik juga nih harganya, udah nggak $1 lagi, tapi sekarang udah jadi $1.50 nih per slice-nya. Dan katanya emang ini tuh adalah pizza inceran para wisatawan gitu ya, yang datang ke New York karena emang se-ikonik dan emang seharus dicoba itu nih, karena worth it banget buat harganya yang cuma $1.50 aja nih. Kamu bisa dapetin pizza yang udah ikonik dan emang udah jadi kayak landmark-nya sendiri buat New York nih sebaya muda.

Hari gini jadi generasi no lab. Ya elah, gak banget deh. Buruan dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Love Love kali Maya Baskara.
1: Ngomongin soal gaya traveling tuh emang orang-orang tuh pada beda ya gitu. Karena kayak kalau Cia sendiri ini adalah tipe orang yang kalau traveling harus explore sebanyak mungkin gitu, kayak biar waktu-waktu aku dan hari-hari aku di sana tuh enggak terbuang sia-sia gitu ya. Nah, tapi karena kita udah di tahun 2026 nih, OTW ke 2027, ada tren baru nih. Namanya adalah sleep tourism sebagai muda. Mungkin kalau dari namanya sih udah menjelaskan gitu ya. Jadi sleep tourism ini adalah kayak kamu tuh pindah tempat tidur aja gitu. Kamu traveling untuk meningkatkan kualitas tidur kamu nih. Jadi kalau kamu misalnya ke Jogja nih ya, kayak yang tadi aku lagi bahas juga, terus kamu tuh di sana cuma tiduran aja dan kayak leha-leha menikmati kehidupan kamu tanpa kerjaan, tanpa beban belajar dan lain sebagainya nih. Dan kalau misalnya kamu sendiri nih sebagai muda, apakah kamu tim yang suka explore-explore atau tim yang menerapkan sleep tourism nih?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Drive Power Film Day with Kalimaya Baskara. Check you there.
2: Hai, hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini tanggal 11 Juni 2026. So, buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke area Jalan Candi Panggung nih, di sini menurut cctv.malangkota.go.id arus kendaraan kamu terpantau ramai nih sebaya muda. Sementara dari arah sebaliknya atau dari arah Jalan Sakso pun itu juga terpantau ramai nih. Dan cuaca di sekitar wilayah Candi Panggung terlihat cerah ya sebaya muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.

0: Beats paling maya Baskara.
1: Sebaya muda malam Jumat ini kamu ternyata semangat banget nih ya buat ngedengerin lagu-lagu favorit kamu nih. Dan apalagi buat kamu-kamu yang emang lagi kena sindrom rollerblade atau yang jalan-jalan dengan sepatu roda kuh. Tuh ya, tadi udah aku play juga Nona yang Rollerblade. Aku juga udah puter Peggy Gou yang Lobster Telephone. Terus ada juga Ariana Grande Hate That I Made You Love Me nih. Dan abis ini aku bakal puter lebih banyak lagu lagi yang udah kamu request nih ya di @kalimaya_malang. So buat kamu-kamu nih yang punya cerita tentang perjalanan kamu atau cerita traveling kamu bersama circle kamu, ataupun emang lagi pingin buat request lagu aja, boleh nih langsung hubungin aku di 0822-622-0021 atau di IG dan Instagram, di IG dan TikTok @kalimaya_malang. Stay tune, Sebaya Muda.

0: asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimai Baskara ya. Stay tune!
1: Bersama saya Nengelin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan 8 program prioritas nasional dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dapat berjalan optimal. Legislator fraksi PD Perjuangan itu meminta pemerintah memperhitungkan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menyebut, revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk menjawab tantangan di sektor keuangan dan ekonomi yang terus berkembang.
2: Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan, bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang kita atur dalam P2SK, tapi juga buat masyarakat dengan tadi berbagai sektor di mana mereka ingin berperan. Untuk yang urusan kendaraan ada, untuk yang urusan kripto ada, yang untuk urusan penanganan terhadap judol dan pinjol yang tidak benar juga kita minta menegakkan lebih kuat. Untuk investor besar yang perlu tempat yang seperti kita bikin untuk Financial International Indonesia ini kita siapkan. Jadi luas sekali dan banyak sekali jalan manfaatnya untuk perekonomian.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri DPR RI Anissa Syakur menegaskan pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Politisi fraksi PKB itu menyoroti ketentuan mengenai fasilitas bagi UMKM dan inventor kampus yang dinilai masih bersifat umum. Ia meminta RUU maupun peraturan turunannya dapat menghadirkan mekanisme konkret agar manfaat dapat dirasakan. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.
3: Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date ya kan?

0: Kami Melba sekarang your favorite station.
1: Sebagai muda, apakah kamu tipe orang yang menerapkan sleeptourism nih? Kayak yang tadi udah aku bahas. Jadi sleeptourism ini adalah di mana kamu tuh kayak tidur pindah tempat doang gitu ya, di destinasi kesukaan kamu nih. Nah, tadi tuh ternyata kan udah ada sebaya muda nih yang gabungan dan cerita. Katanya kalau misalnya dari sebaya muda Reski nih ya, katanya dia tuh adalah tipe orang yang kalau misalnya baru awal-awal traveling tuh lebih suka buat explore dulu. Terus kalau udah lama-lama kayak udah keseringan ke Jogja nih ya misalnya, dia tuh bakalan lebih suka buat tiduran aja gitu ya, menerapkan si sleep tourism. Nah, emang ya namanya tidur tuh adalah kenikmatan tersendiri, apalagi buat traveler yang perjalanannya aja udah capek gitu ya. Dan Cia sendiri jujur, emang ya tidur tuh adalah sesuatu yang tidak bisa buat Cia tolak gitu ya. Jadi Cia emang kadang juga menerapkan keduanya. Jadi antara explore-explore dan juga antara sleep tourism juga nih. Jadi kalau misalnya kamu sendiri di sebaya muda, apakah kamu tim yang kayak sebaya muda Reski atau seperti Cia nih yang setengah-setengah gitu?

0: PT with Kalimaya Baskara.
1: In the Night Attic Castle nih. Nah, judul lagunya yang barusan kita denger tuh emang ya cocok banget buat mengakhiri perjumpaan kita kali ini di OMG Special Catatan Perjalanan. Gak kerasa ya Cia udah nemenin kamu nih di hampir 2 jam dari jam 4 sampai jam 6 sore nih supaya muda. Tadi kita tuh udah bareng-bareng nih ngomongin soal traveling dari dalam negeri, dari kota Malang sampai ke luar negeri nih, bahkan buat kamu-kamu yang masih di Malang aja, bahkan udah Cia ajak buat jalan-jalan nih sampai mancanegara gitu ya. Dan thank you banget buat kamu-kamu yang udah mau gabungan, request lagu dan ngobrol-ngobrol bareng sama Cia hari ini. Dan jangan khawatir karena Cia dan hitsmaker lainnya bakal tetap nemenin kamu kok di OMG Special Catatan Perjalanan ataupun spesial lainnya nih supaya muda. Jadi buat kamu-kamu yang emang tertarik banget nih buat obrolan muda-mudi Gen Z, tetap ya stay tune dengan Kalimaya Baskara. Dan Cia pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Skip and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.

4 malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebagai muda, siapa sih yang gak pernah baper sama pesona? Halo dek, ayo ngaku. Ines jamin deh, kalau kalian nonton film yang satu ini, kalian bakalan baper mampus deh pokoknya. Judulnya Jelita Sejuba, dibintangin sama Wafda Saifan dan Putri Marino. Dicurcolin dari alltheboy.wordpress.com, film ini gak cuman soal seragam, tapi soal hati. Ceritanya tentang Jaka, seorang TNI yang lagi nugas Satgas Dina Tuna, terus ketemu sama Syarifah, gadis lokal yang baru lulus SMA. Pertemuan mereka manis banget, sampai akhirnya mereka mutusin buat jalin hubungan. Tapi namanya juga cinta abdi negara, ujiannya gak main-main. Pas Jaka lagi berusaha banget nih meyakinin Syarifah buat masa depan mereka, ada satu kejadian besar yang timingnya gak pas banget. Duh, asli deh, konflik di sini bakal bikin kalian ikut nyesek, senyesek-nyeseknya. Jadi kepo kan gimana ujungnya? Buruan nonton gih, kata Ines mah, jangan sampai ketinggalan bapernya ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Music. Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath. You're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Buka aplikasi properti, bukannya seneng, malah pengen nangis. Emang serilit itu ya sama perjuangan cari rumah di film Home Sweet Land. Nih, Yupi ngepoin datanya, ternyata kenaikan harga rumah tiap tahun itu bisa mencapai 5-10%. Wow. Jauh lebih kencang dibandingkan kenaikan gaji kita yang cuma segitu-gitu aja. Nah, di Daily of Life hari ini, kita bahas soal ambisi punya rumah sendiri emang berat dan harus hidup super hemat, serta nahan diri biar kamu tuh gak check out barang di aplikasi Oren itu nih sebagai muda. Tapi ingat, setiap langkah kecil kamu buat nabung DP itu adalah bukti kalau kamu lagi bangun masa depan. So jangan nyerah ya, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yo sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
5: 102.1.
6: That's right.
7: Are you ready?
8: Yeah.
7: Ladies and gentlemen.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys. Kalau ngomongin soal Mesir, pasti langsung kebayangkan sama piramida yang megah banget di tengah gurun. Nah, tapi piramida bukan cuma bangunan ikonik loh untuk difoto-foto aja, melainkan bagian dari sejarah panjang peradaban Mesir kuno. Nah, kalau you pick a point nih ya, dari UNESCO World Heritage Center, kawasan Memphis and its necropolis mencakup piramid fields dari Giza sampai Dahsyur dan menunjukkan perkembangan bentuk makam kerajaan Mesir. Jadi saat berkunjung, kamu gak cuma melihat batu-batu besar ya, tapi juga menyaksikan jejak arsitektur, kepercayaan, dan kekuasaan masa lalu. Tipsnya, siapkan topi, air minum, dan juga jangan mudah tergoda ya sama jasa foto atau tour yang tidak resmi. Traveling sejarah itu harus tetap cerdas ya sebagai muda. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Birthday start with Kalimaya Baskara.

0: Vibes, your station 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Dance Beat on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Number 1.
3: Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untung makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, Spionda.
2: Number 2.
3: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget indis ekonomi ya, Spionda. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran nih, Spionda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju, Spionda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu, Spionda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
2: Number 3.
3: Coba bayangin, Spionda, kalau misal harga bensin tetap murah tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset. Worth it nggak sih kira-kira? Nah, itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang, di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana, tapi, buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya, Spionda. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Latino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Midnight Scrolling.
2: Ya ampun, sumpah ya, ini video parah banget sih lucunya. Eh Lun, lihat deh, ini loh yang lagi trending sekarang.
3: Mai, please, udah jam 12 lewat. Tau gak, besok kita tuh ada kelas pagi, ada tugas presentasi lagi. Ayo tidurlah.
2: Bentar banget kok, janji. Cuma satu video lagi deh, abis ini aku bakal langsung tidur.
3: Satu video lagi. Dari jam 10 tadi, aku dengar kamu bilang begitu. Lihat, sekarang jam berapa? Besok, bangun-bangun, kamu pasti kayak zombie.
2: Iya sih.

0: Ya elah, Nay. Bentar doang. Udah berapa jam coba kamu main HP? Hah? Gak bakal ada endingnya. Kamu yang harus ngerem, bukan nunggu aplikasinya selesai.
1: Iya sih, tapi ya susah. Beneran susah banget deh. Kayak tangan aku tuh gerak sendiri gitu buat scroll.
2: Ya udah, kalau gitu biarin aja, Kak. Besok juga dia yang repot sendiri kalau bangun kesiangan.
0: Iya juga ya. Tapi please lah, jangan sampai presentasi kita gagal cuma gara-gara begadang scroll sosmed.
2: Naya, bangun. Mau sampai kapan tidurnya? Udah jam 7 loh ini.
1: Hah? Apa, Lun?
2: Ih, cepetan bangun. Udah jam 7 tahu. Presentasinya gimana kalau kamu telat?
1: Oh. Hah? Udah jam 7?
2: Kan dari tadi aku udah bilang. Kamunya malah bales 5 menit lagi deh, Lun. Terus balik tidur lagi.
1: Aduh, Lun. Harusnya guyur aku aja biar kebangun tadi. Aduh, langsung siap-siap deh.
2: Ini handuknya.
1: Eh iya, makasih Lun. Mandi dulu ya.
2: Nay, ini kunciannya.
1: Eh, Azaga, lupa.
2: Yaudah, Ki, cepetan, Nay.

0: kepala aku berat banget sumpah. Mana hari ini ada 3 kelas lagi.
1: Tuh kan, zombie squad akhirnya datang. Gimana mau presentasi kalau mata pandai sejelas itu? Zombie juga takut kali sama kalian.
2: Ih, jangan diperjelas gitu, Napa. Tapi sumpah ya, happy-nya tuh cuma semalam. Paginya malah jadi sengsara. Badan lesu, otak gak bisa mikir, mana kepala sakit lagi.
0: Makanya, Nay, mulai sekarang kita harus bikin aturan. Minimal matiin notif HP sejam sebelum tidur. Atau taruh HP jauh-jauh dari kasur.
1: Bener tuh. Digital detox kecil-kecilan aja dulu. Hidup kamu itu gak bakal hancur cuma gara-gara gak scroll sosmed semalaman. Kalau kamu kurang tidur, kuliah bisa berantakan. Kerjaan juga nantinya jadi kacau.
2: Oke deh, malam ini aku coba. HP aku bakal off sebelum tidur pokoknya. Aku gak mau ya besok-besok aku jadi zombie lagi.
0: Kak, kalau si Naya masih scrolling sampai subuh, sita aja HP-nya seminggu.
1: Oke, deal. Tapi ingat, istirahat juga bagian dari produktivitas. Jadi, jangan buang-buang waktu ya.
2: Sebaya muda, scrolling itu emang bikin seru sih. Tapi kalau kebablasan justru malah nyiksa diri sendiri. Yuk mulai digital detox dari hal kecil. Matikan layar, lalu istirahat. Biar besok kamu bisa lebih segar, fokus, dan siap produktif.
3: Yeay, cappuccino! Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
4: Cappuccino episode Digital Detox.
5: Lihat deh. Nih, dia seumuran sama kita, tapi sukses banget ya hidupnya.
6: Syukurin aja hidup tuh, jangan kebanyakan insecure.
5: Mm-mm. Ih, tapi sumpah dia olahraga rajin, bisnis jalan. Aku kok gini-gini aja ya?
6: Kataku sih, kamu harus stop lihat sosmed.
5: OMG, di zaman ini kamu nyuruh aku stop lihat sosmed?
6: Iyalah, kerjaanmu tuh cuman banding-bandingin hidup mulu.
5: No, gak bisa.
7: Setuju.
6: Kamu juga stop ngegame ya?
7: No, gak bisa.
6: Dasar kalian mah, sama aja. Ram, kamu dengar tadi kata dosen? Elah, udah ditegur dosen juga. Tuh, mukamu kayak zombie juga, kayaknya gak bakal stop ya dengan gamemu itu.
7: Apaan sih, Sin?
5: Tapi kayaknya kita emang butuh digital detox deh.
6: Nyadar juga kan? Alhamdulillah ya Tuhan, ada yang sadar satu.
5: Ih, serius ini. Akhir-akhir ini aku kayak ngerasa insecure berlebihan deh. Jadi kayak gak pede gitu. Makanya kayaknya aku butuh digital detox.
7: Digital detox apaan? Gimana caranya?
6: Gampang itu mah, coba deh sehari tanpa sosmed atau game. Besok kita lihat hasilnya.
7: Serius bisa?
5: Aku ragu juga sih, tapi ya coba aja deh.
7: 2-1 sih, aku mah nurut aja.
6: Gimana-gimana hari ini ngebuka sosmed atau digital?
5: Berat banget tahu ternyata.
7: Tahu nih, jadi agak bosen.
6: Nah, itu tujuannya. Kalian kalau ngerasa gabut tuh

0: Bisa isi pakai hal positif kek, kayak baca buku, olahraga, atau yang lainnya.
1: Tapi emang sih, aku jadi lebih cepat tidurnya.
2: Aku juga jadi gak banyak overthinking sih.
0: Kalau kalian udah ngerasa bisa ngatur waktunya, gak apa-apa main lagi. Tapi batasin, jangan sampai ninggalin realita ya. Dan tidurnya juga harus cukup.
2: Iya, bener juga. Mungkin gak sepenuhnya berhenti, tapi aku bakal kurangi deh.
1: Sama, aku juga bakal ngegame-nya lebih diatur deh.
0: Yes, berarti kita berhasil digital detox.

0: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Hari Buruk.
2: Hah? Udah jam 9? Aduh, langsung mandi aja deh. Aduh, telat lagi. Alarm 3 kali gak kedengeran. Mau naik motor tapi motornya mogok. Ini jalan kaki pun tetap kena macet. Harus tadi aku nyantai aja kali ya di kos. Apes banget sih hari ini.
3: Saudara Raka, telat lagi.
2: Iya pak, mohon maaf sekali. Tadi saya...
3: Duduk, jangan banyak alasan.
2: Baik pak.
4: Woi, superstar. Baru nongol udah dimarahin dosen. Keren amat sih.
2: Udahlah, Nay. Jangan ngeledek. Udah bad mood nih dari pagi.
5: Ada apa, Rak? Kusut banget mukanya. Ada apa lagi sih selain dimarahin dosen?
2: Tadi bangun kesiangan, belum sarapan, macet, telat kelas, dimarahin dosen. Banyak banget dah pokoknya.
4: Wah, parah sih. Kayaknya dunia lagi gak berpihak sama kamu deh, Kak.
5: Yelah kak, jangan dibawa pusing lah, makin mumet nanti kamunya.
2: Iya deh.
3: Sudah siap kuis semuanya?
2: Hah? Kita ada kuis hari ini?
4: Iya, kan udah dikabarin di grup minggu lalu.
2: Aduh, yang itu toh. Aku lupa lagi.
5: Ya udah, gak apa-apa Rak, usahain yang terbaik aja.
2: Aduh, pasrah aja deh.
4: Kalau menurut aku, dibalik aja ya jadwalnya. Jadi meeting sama kliennya di hari Rabu, terus rapat internal organisasinya hari Kamis aja sekalian buat bahas ini.
5: Setuju sih, buat materi meeting sama kliennya udah jadi kan, Kak?
2: Loh, bukannya deadline-nya besok ya?
5: Deadline-nya kemarin, Kak. Besok kan udah hari H-nya.
2: Demi apa? Maaf ya, aku kira besok soalnya.
4: Gimana sih, Kak? Kamu gak merhatiin ya pas kita rapat minggu lalu?
2: Gak gitu, Nay. Duh, aku juga gak tahu kok kenapa. Lupa banget, sumpah.
4: Udahlah, Kak. Gak usah banyak alasan. Pokoknya aku mau materinya selesai sore ini ya.
2: Iya, Nay. Maaf ya.
5: Kamu lagi ada masalah, Kak?
2: Enggak ada kok.
4: Terus kenapa? Hari ini kamu gak fokus banget loh kelihatannya.
5: Iya kak, seriusan gak apa-apa.
2: Gak apa-apa kok, sumpah. Kecapean aja kali ya. Kemarin selesai kegiatan jam 2 pagi soalnya. Makanya tadi telat kelas pagi.
5: Sekarang masih bete kak?
2: Ya masih lah. Apa ya, rasanya kayak hari ini tuh jelek banget. Aku tuh ya, dari tadi udah wanti-wanti sendiri gitu loh. Abis ini bakal ada kejadian apa lagi ya?
4: Heh, jangan gitu lah mikirnya. Mikirin tuh yang baik-baik aja.
2: Tapi hari ini tuh kayak jelek banget gitu loh, Nay. Bener-bener bikin bete, sumpah.
5: Hari buruk bukan berarti segalanya bakal buruk, Kak. Pasti nanti ada aja kok hal kecil yang bisa bikin kamu senyum.
4: Iya, Kak. Tapi kan bukan berarti selamanya dunia bakal jahat ke kamu. Malah dunia tuh sebenarnya gak jahat kok. Mungkin dia lagi ngajarin kamu sesuatu aja.
5: Widih, quotes-nya nyolong dari mana tuh?
4: Dih, enak aja. Itu bikinan aku sendiri, tahu. Lagi bijak nih.
2: Tumben, Nay.
4: Yeay, malah ketawa. Jadi gimana, Kak? Paham gak?
2: Siap, paham. By the way, makasih ya, guys. Seenggaknya sekarang aku udah gak terlalu khawatir sih.
5: Santai aja, Kak. Nah, biar kamu makin happy, katanya sih Naya mau traktir kita berdua.
4: Aku gak pernah bilang gitu ya.
5: Ayolah, Nay. Apa gak kasian sama Raka? Mukanya udah melas gitu loh.
2: Please, Nay. Es krim aja deh. Satu ya.
4: Duh, ya udah deh, iya. Satu aja ya, tapi.
5: Asik.
4: Ingat ya, sebaya muda, hari buruk bukan berarti semuanya bakal buruk kok. Bisa jadi dia lagi ngajarin kita sesuatu. Emang sih, hari yang buruk tuh pasti bikin kita bad mood. Tapi percaya deh, pasti bakal ada sesuatu yang bisa bikin kita happy lagi. So, keep up your spirits, Bayi Muda.
1: Your life, your vibe, your music.
0: Bayi Muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
6: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Daripada bengong gak jelas, mending Radio Aike. Bareng Radio Kalimaya Baskara, dijamin kamu bakal langsung full power.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
3: Gak sih, saat kita masih sekolah kita sering banget nulis catatan pakai tangan.
4: Oh iya, dulu aku suka banget nulis di buku catatan. Rasanya beda banget sama ngetik di komputer.
3: Betul, ternyata nulis tangan itu bukan cuma buat soal nostalgia loh. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapetin.
4: Manfaat apa aja tuh?
3: Yang pertama, menulis tangan dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang menulis tangan lebih mudah mengingat informasi dibandingkan mengetik.
4: Wah, jadi itu alasan kenapa aku lebih mudah ingat saat nulis di kelas?
3: Iya, dan selain itu, nulis tangan juga mendorong kreativitas kita. Saat kita menulis dengan tangan, otak kita lebih aktif dalam memproses ide-ide.
4: Menarik banget. Jadi, menulis tangan itu bisa bikin kita lebih kreatif ya?
3: Betul, jadi jangan ragu untuk kembali ke kertas dan pensil ya. Selain lebih personal, bisa jadi lebih menyenangkan. Ingat ya sebagai muda, menulis tangan bukan hanya tentang menuliskan kata-kata, tetapi juga tentang mengasah kemampuan otak kita dan mendorong kreativitas. Jadi, ambil pena dan mulailah menulis.

0: Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio Aiker. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel.
1: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 102.1
4: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Countdown 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untuk makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, sebiar enggak.
1: Number 2.
2: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget in this economy ya, Sbionda. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran, Sbionda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju Sbeuda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu Sbeuda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
1: Number 3.
2: Coba bayangin Sbeuda, kalau misal harga bensin tetap murah tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset, worth it nggak sih kira-kira? Nah, itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang, di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana, tapi buat pemerintah sana prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya sebagai muda. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Setuju nggak kalau lama nggak naik gunung tuh rasanya, aduh, ngangenin banget sama sabananya, lautan awannya, kalau dapet. Dan kabutnya, kangen banget nggak sih? Ines juga kangen sih. Ayo, anak gunung mana yang nggak tahu sama film ini? Parah sih. Parah sih, kalau kataku parah sih. 5 cm, ayo, udah tahu? Tahu kan pastinya, film yang legend banget buat anak gunung. Mungkin kebanyakan dari kalian awal naik gunung tuh dari film ini. Hayu ngaku, bener gak? Bener kan? Bener kan? Film ini nyeritain anak kota yang lagi suntuk banget tuh sama hirup pikuk kota. Ina sampai dibisikin sama topmedia.com, film ini ternyata diproduksi sama Soraya Interesting Films loh. Biaya produksinya juga gak main-main loh sebaya muda. Produksi film ini berkisaran 6,3 miliar. Wow. Gak heran sih, filmnya aja sekarang ini itu, apalagi dibintangin sama Denny Sumargo, Pevita Pierce, dan Fedi Nuril. Ya, yang pasti sama aktor-aktor terkenal lainnya ya. Ternyata, film ini tuh dapat 5 nominasi Piala Citra untuk kategori film terbaik, pengarah sinematografi terbaik, sutradara terbaik, pemeran pendukung terbaik, dan pengarah artistik terbaik. Top sih, top. Semuanya diwarong. Buat anak gunung yang lagi kangen ya sama suasana, harus banget sih nonton film ini. Karena tuh kayak ngobat rasa kangen kita dengan suasana di gunung loh, serius.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: All you need is music.

0: living the world out you.
1: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
2: Take a deep breath.
3: You're not alone.
1: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
2: Only on Daily of Life.
1: Lagi rame ya berita soal AI yang bakal gantiin kerjaan manusia. Tapi, jangan panik dulu. Studi dari World Economic Forum bilang kalau AI itu justru bakal nyiptain jutaan jenis pekerjaan baru yang lebih kreatif. Kuncinya satu, mau belajar hal baru atau cuman mau jadi penonton. Teknologi itu emang alat, tapi kreativitas dan empatimu gak akan bisa dikoding. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: 4 malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-balik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode ngatu alias utang.
5: Hedif, kok nono ngatu ya nang aku?
4: Hah, ngatu? Aku dituduh ngapain ini?
5: Tenang, ngatu iku utang walian Mbak Yu.
4: Walah, kirain kode rahasia penangkapan.
5: Besi treng, bayarnya pelan-pelan aja wes.
4: Siap, tapi jadwal bayarnya fleksibel ya sampai lebaran depan.
5: Loh, iya aja ngono, walian nolet, ngatu aja lali dibayar.
4: Sip, dompetku walikan juga, ambiar pol.
5: Kamu suara wale, bahasannya kebalik, ngatu aja lali dibayar, rek.
4: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker. Live like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Onit alias Dino alias Hari.
1: Div, delok no ndek tanggalan sih. Posoan si doi Onit apa?
2: Hah, bentar-bentar. Onit gak ada di kalender, Nes.
3: Nih, aku lihat gak ada.
1: Lah, iki apa sih, Div? Wongannya terbang ini loh. Kon roh Onit apa enggak sih hasilnya?
3: Sandi Morse.
1: Diva, lah ndek Malang iku Onit. Onit podo karo Dino, podo karo Hari lah.
3: Aku kira tuh Sandi Morse. Makanya aku bilang gak ada. Okok-okok, aku paham.
1: Iya, wis, Div. Iya.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
5: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semalak wale, episode Imlak alias Klambi atau Pakaian.
2: Kan sudah tuku Imlak kak, mumpung gak udan iki lho.
1: Enggak deh Nes, lagi gak pengen sebelah nih.
2: Ini guys ketok, ciliannya kakek main kecubung, takkan apa jawab apa.
1: Apa sih Nes, aku gak paham. Aku lagi gak pengen sebelah kok, orang aku mau beli baju.
2: Nah iya, iku sing tak takok no. Kok nodis gak tuku Imlak, Klambi, kok liat gak ngerti Klambi ku baju-baju.
1: Oh alah, aku gak tahu Nes, jadi Imlak itu Klambi toh.
2: Wes mbobi, wes mbo, gak roh, wes gak roh.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara. Afghan.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untung makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, sepia udah.
1: Number 2.
2: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget in this economy ya, Sbyaunda. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran nih, Sbyaunda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju Sbyaunda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu Sbyaunda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
1: Number 3.
2: Coba bayangin Sbyaunda kalau misal harga bensin tetap murah tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset. Worth it nggak sih kira-kira? Nah itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang. Di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana. Tapi, buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya Sbyaunda. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik episode Kusam alias Masuk.
2: Kusam wes bi, santai ae, anggap oma dewe.
1: Kamu ngatain muka aku kusam? Iya, emang muka aku kusam sih. Tapi gak kayak gini juga kali, Nes.
2: Loh he, istighfar kak, aku mau kena wae kusam kok. Masuk, kusamiku masuk.
1: Walah, maaf ya, jadi salah paham.
2: Kali ya, kamu tak sebarani, boleh meni-meni.
1: Jadi kalau aku nyuruh orang masuk, bilangnya kusamo kak. Kalau orangnya salah paham, gimana Nes?
2: Ya kak kira, lewat mau kena wong alam ya mana-mana ai, tapi kak ro lek wong jowo diuber paling kon.
0: Nuun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Jaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: number 2.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

Emang sih, gak semua masalah ada jawabannya, but at least ada Radio Kalimaya Baskara yang bisa kasih kamu soundtrack buat semua momen.

0: Today's Bicom 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: Siapa yang pernah beli bakso akhir-akhir ini terus mikir, loh kok kayak lebih kecil ya? Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang. Di Kota Batu lebih tepatnya, yang aku diceritain dari suryamalang.com, pedagang pentol dan juga bakso mulai kena dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Salah satu bahan penting, tepung tapioka, harganya naik lumayan drastis dari 9.000 jadi 13.000 per kilo cuma dalam 2 minggu. Akhirnya banyak penjual yang harus putar otak, mulai dari tetap jualan meski untung makin tipis sampai ngurangin ukuran bakso biar rasa tetap aman. Anyways, kalau misal kamu sendiri, mending harga naik tapi ukuran tetap, atau harga tetap tapi porsinya diperkecil nih, Spionda.
2: Number 2.
1: Ngomongin soal kerjaan dan juga gaji, emang krusial banget indeks ekonomi ya, Spionda. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau bikin rencana itu gampang, tapi cari dananya itu yang bikin pusing? Nah, yang kayak gitu mirip lagi dialami sama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena beberapa daerah mengaku kesulitan membayar gaji P3K karena keterbatasan anggaran nih, Spionda. Bahkan muncul usulan supaya gaji P3K ini, khususnya guru dan juga tenaga kesehatan, itu dibantu lewat APBN. Tapi, yang aku baca dari kompas.com, gak semuanya setuju Spionda. Ada yang menilai langkah itu bisa jadi daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah diminta lebih dulu nih buat mengevaluasi pengeluaran yang dianggap kurang efisien, mulai dari perjalanan dinas sampai belanja lainnya. Kalau misalnya menurut kamu Spionda, lebih baik pemerintah pusat ikut membantu bayar gaji P3K atau daerah harus lebih ketat nih mengatur anggarannya sendiri?
2: Number 3.
1: Coba bayangin Spionda kalau misal harga bensin tetap murah tapi negara harus rela target keuangannya agak meleset. Worth it nggak sih kira-kira? Nah itu yang lagi jadi pilihan Malaysia sekarang. Di mana pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan subsidi bensin RON 95 supaya masyarakatnya tetap bisa beli BBM dengan harga yang relatif murah. Meski di sisi lain, langkah ini bikin target defisit fiskal mereka berisiko nggak tercapai sesuai rencana. Tapi, buat pemerintah sana, prioritas utamanya sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global dan harga energi yang lagi nggak stabil. Tapi tentu ada konsekuensinya sebagai muda. Subsidi besar artinya ruang anggaran negara jadi makin sempit. Kalau misal menurut kamu, negara lebih baik fokus jaga harga kebutuhan tetap murah atau tetap disiplin jaga kondisi anggarannya nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup yang kamu inginkan, itu bukan tempat yang harus kamu kejar terburu-buru sebaya muda. Tapi, dia bisa kamu bangun, pelan-pelan, dengan jujur dan penuh kasih sayang. Gak harus cepet kok, cukup satu langkah kecil tiap hari, dan cukup satu bisikan ke diri sendiri. Aku tahu.

the new Hits Power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new Hits Power. Pernah gak sih sebaya muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi dibalik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda, krisis identitas itu datangnya nggak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas nggak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi nggak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur lih, itu emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu nggak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara nggak sadar, kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang, atau mungkin kita nggak belong. Padahal, kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya, ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget, tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebagai muda. Emang sakit sih rasanya, kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan sebagai muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost, gak apa-apa. Itu artinya kamu lagi ada proses penting nih buat nemuin siapa kamu sebenarnya sebagai muda.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Sebagai muda, kamu mungkin pernah nggak ya kayak kehilangan sesuatu atau seseorang yang mungkin penting banget ya. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sebentar, nggak bisa mikir, nggak bisa nangis, cuman kosong. Nah, mungkin kamu lagi ada di salah satu fase dari yang namanya 5 stages of grief. Yang pertama itu ada namanya denial. Di fase pertama ini, kamu itu ngerasa kayak belum siap untuk menerima kenyataan. Kayak contohnya, kamu selalu bilang nggak mungkin dia tuh ninggalin aku. Dia pasti cuma lagi butuh waktu aja. Dan kayak kita tuh selalu meyakinkan diri kita kalau semua ini cuma mimpi buruk yang sebentar lagi sebenarnya bakal selesai. Padahal ini realita. Terus ada juga yang namanya fase anger. Kalau di sini kamu lebih kayak marah sama diri sendiri, sama orang lain, bahkan sama Tuhan. Sometimes bahkan kamu sampai harus bertanya-tanya. Kayak misalkan, kenapa sih harus aku yang merasakan ini? Sebenarnya marah itu normal ya sebagai muda, karena di balik marah itu pasti ada rasa sakit yang belum sempat kita peluk. Next, ini ada fase namanya bargaining. Di bargaining ini kita itu kayak lagi deal-dealan gitu sama semesta. Contohnya, coba aja kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku janji bakal berubah. Gak mungkin kan kejadiannya bakal kayak gini. Ya pada intinya kita tuh selalu cari cara untuk menghindari rasa sakit, even itu cuma dalam pikiran aja. Jadi kurang lebih kamu itu kayak rewriting your own reality inside your mind. Dan pada akhirnya ini justru kamu berubahlah dan datanglah si depresi alias depression. Depression ini sendiri muncul karena rasa sakit kamu tuh udah mulai numpuk gitu. Mulai dari kesepian, sedih, kehilangan harapan. Dan ini bisa dibilang sebagai fase yang paling sunyi tapi juga paling jujur. Di sini kita udah mulai benar-benar ngerasain betapa besarnya arti dari kehilangan itu. Dan kalau misalkan kamu udah ngelewatin itu semua, probably kamu bakal berakhir di acceptance alias penerimaan. Ini bukan berarti kayak rasa sedihnya hilang, tapi kita udah mulai belajar hidup sama yang namanya luka. Di sini kita udah mulai hidup berdampingan, gak lagi melawan kenyataan, tapi pelan-pelan belajar berdamai. Kalau kamu lagi ada di salah satu fase ini, ingat ya sebagai muda, gak apa-apa. Grief itu bukan proses linear, gak harus urut. Kadang hari ini kita nerima, besok marah lagi. Dan itu sebenarnya wajar. Yang penting, kamu harus bisa untuk menjalani prosesnya secara pelan-pelan. Gak usah diburu-buru buat sembuh, karena kamu itu juga manusia, dan kamu itu berhak untuk merasa.
2: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di era yang penuh pilihan, cinta kadang terasa seperti perlombaan mencari yang paling sempurna. Padahal, hati manusia bukan algoritma yang bisa selalu menemukan best match dalam sekali klik. Gak apa-apa kalau misal perjalanan kamu terasa lambat, membingungkan, atau penuh kekecewaan. Sebab, cinta yang dewasa tidak lahir dari hubungan yang selalu indah, tetapi dari keberanian untuk tetap belajar, memahami, dan juga bertumbuh. Jangan takut pada hubungan yang tenang hanya karena dunia memuja chaos. Dan jangan merasa gagal hanya karena belum menemukan seseorang. Karena sebelum dicintai dengan benar, kita juga perlu belajar mencintai dengan benar tanpa gengsi, tanpa topeng, dan tanpa takut menjadi manusia seutuhnya.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yang paling menyakitkan kadang bukan ditinggalkan, tapi digantung di antara harapan dan ketidakjelasan. Kita diajak merasa spesial, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Dan pelan-pelan, itu bikin kita lupa. Kalau hati juga pantas mendapat kepastian. Kalau hari ini kamu merasa hanya dijadikan opsi cadangan, ingat satu hal, kamu bukan tempat singgah sementara untuk seseorang yang takut kesepian. Kamu layak dicintai dengan utuh, tanpa permainan tanda tanya. Jangan mengecilkan nilai dirimu hanya demi bertahan di hidup orang yang bahkan ragu menggenggammu. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu terus menebak-nebak, tapi membuatmu merasa tenang, aman, dan cukup.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang yang paling membatasi kita bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Suara kecil di kepala yang bilang kita nggak cukup baik, kita nggak cukup pintar, kita nggak cukup berani. Tapi kita selalu punya pilihan, membiarkan suara itu mengendalikan kita atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat. Apakah yang sedang berisik di pikiran itu? Ketakutan lama, ekspektasi orang lain, atau sekedar asumsi yang belum tentu benar? Apakah ada bukti nyata kalau kita benar-benar nggak bisa? Atau itu cuma ketakutan yang belum diuji? Mulai sekarang, lawan suara tersebut dengan suara yang lebih baik. Bukan aku nggak cukup baik, tapi aku selalu belajar. Bukan aku takut gagal, tapi setiap langkah adalah pengalaman baru. Pikiran negatif mungkin nggak bisa kita hapus sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih suara mana yang ingin kita dengarkan. Karena pada akhirnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena hidup ini luas, jangan biarkan dirimu terkurung dalam batas yang kamu buat sendiri. Raka Ghani, from Menjadi Manusia.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Hai. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
3: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu? Lagian kenapa sih harus pagi ini? Ngantuk tahu?
2: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
3: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
4: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu? Perfect day with Kalimaya
5: Baskara. 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah siap belum? Good morning. Welcome, welcome. Jalan-jalan dengan sepatu roda aku, kiri kanan semuanya pada request lagu barengan sama Diva di program TGIM. Thanks God it's morning breakfast. Sampai nanti jam 9 aku bakal ngajak kamu jalan-jalan barengan sama Rollerblade gitu kan. Langsung aja gabungan buat request lagu di 0822-622-000021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. So, aku tunggu ya gabungan kamu pagi ini.

0: play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong, pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian, dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.

0: Yap, Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Your vibes, your station, 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
2: Kasih paham bos, mari kita kasih paham bocil-bocil Sebaya Muda sama game yang dulu menemani hari kamu tidak lain tidak bukan adalah Subway Surfers nih. Siapa di sini yang dulu suka banget main Subway Surfer gitu kan, sampai punya banyak banget koleksi cara-caranya. Nah, kali ini aku di-spill sama USS Fitch gitu kan. Kalau game Subway Surfer itu akhirnya ngerilis edisi baru, dan edisi ini ada di Bali loh, dan juga ngenalin karakter baru gitu kan dari Indonesia. Namanya tuh Lestari. Jadi kalau aku lihat dari USS Fitch sih, Lestari ini umurnya 15 tahun gitu kan. Terus buat personalistinya sih peaceful, energetic, kreatif, dan juga daredevil gitu. Dan juga gitu kan, Subway Surfers ini emang selalu ngeluarin edisi negara beda-beda nih Sebaya Muda gitu kan. Apalagi Cyber Games gini kan, udah tahu banget kalau Subway Surfer itu banyak banget bocil-bocil kesukaan asal Indonesia. Bahkan juga ada kayak barongnya gitu loh buat aksesoris karakternya. Jadi gimana, tertarikkah kamu untuk ngebeli ini Sebaya Muda karakter terbaru dari Subway Surfers yang namanya Lestari?

0: Aduh lucu banget.
1: Ngetawain apa sih? Dari tadi gak berhenti.
0: Ini loh, lucu banget, lihat deh.
1: Hah, apa sih? Gak paham. Aduh, hari gini gak tahu yang lagi viral. Rugi banget. Buruan deh, keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai gak nyambung sama circle kamu, cuman karena gak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara. Feel the frequency.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Kalau barusan kan lagunya Alan Walker featuring sama Steve Aoki dan juga sama Lonely Club, judulnya Welcome to Lonely Club. Kalau sekarang sih Welcome to Pertamax Club Sebaya Muda. Hai, welcome buat kamu yang baru aja agak sedikit terkejut gitu kan, karena harga Pertamax yang naiknya cukup lah ya Sebaya Muda, cukup ngebikin kantong kita tuh kayak, sabar dulu kalau kantong bisa ngomong. Dan ternyata itu kayak gak cuman berdampak ke kita sebagai masyarakat gitu loh, bahkan di pemerintahan pun juga terdampak lah. Kok bisa sih pemerintah terdampak? Bukan yang terdampak cuman masyarakat doang ya. Sini aku kasih tahu barengan sama Antara News gitu. Jadi kali ini Antara News dapat informasi kalau dari pemerintah Kota Malang gitu kan, yang mempertimbangkan buat pakai yang namanya kendaraan listrik atau EV nih, jadi kendaraan dinas. Kenapa? Karena harus menekan biaya operasional. Karena kan itu tadi ya, harga Pertamax tuh naik dari awalnya 12.300 jadi 6.250 per liter. Sebenarnya mudah banget kalau katanya Sekda Kota Malang ya, Pak Arik Setio bilang kalau Pemda tuh lagi mulai ngekaji tentang opsi peralihan gitu loh, dari kendaraan yang pakai bensin jadi kendaraan yang pakai listrik, karena listrik kan emang lebih murah ya Sebenarnya mudah. Kerasa banget ya Mak, apalagi mobil-mobil mungkin yang emang konsumsi BBM-nya harus lebih banyak gitu, pasti bakal boncos juga nih. Jadi pastinya Pak Erick tuh bilang buat nyikapin hal ini kita harus punya formulasi atau opsi kendaraan dinas yang basisnya itu bukan BBM lagi tapi listrik gitu. Pak Erick juga bilang kalau lagi ngebahas ini, lagi dibahas tingkat internal gitu loh, buat tentuin skemanya kayak gimana, pengadaan barang listriknya gimana, sampai bakal bener-bener A sampai Z secara keseluruhannya lah Sebenarnya Muda. Jadi kalau ngomongin kendaraan dinas sendiri kan, sebelumnya di Kota Malang tuh pakai BBM gitu, dan gak nutup kemungkinan ya bakal dijual gitu. Jadi kayak lem biru, lempar beli baru gitu, dijual yang BBM diganti sama yang namanya listrik, jadi biar gak ada pemborosan Sebenarnya Muda. Jadi that's why pemerintah Kota Malang tuh masih terus ngehitung dan ngebutuhin anggaran sebelum nentuin proses pengadaan, termasuk ya cari informasi tentang spesifikasi setiap dari kendaraan listrik gitu. So kalau kamu gimana nih in this economy ya, apakah kamu udah mulai beralih ke motor dan mobil listrik Sebaya Muda?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskara, your station, your style.
2: Jadi ya, sebelum gitu ada yang lahir namanya bocil Roblox, bocil Minecraft, kita tuh juga sama, kita juga punya game ya Sebaya Muda, bocil Pou gitu kan, ngoleksi pupnya Paul gitu. Terus abis itu juga Cooking Mama lah, Subway Surfer lah, terus apalagi ya, zaman-zamannya anak tahun 2000-an yang game yang bisa dimainin di HP sampai gitu kan, ngebikin kita tuh jadi iPad Kids versi di tahun itu. Jadi kalau ngomongin si Subway Surfer sendiri nih Sebaya Muda, menurut kamu ya, apakah karakter baru si Lestari ini itu benar-benar seru atau gimana? Karena kalau aku lihat dari karakternya sih, dia tuh pakai baju warna hijau gitu kan, terus dia kayak pakai celana gitu, terus kayak bajunya emang kayak baju Bali banget deh. Terus juga ada beberapa karakter yang punya aksesoris tuh kayak barongan Bali gitu, terus juga aksesoris rambutnya tuh kayak ada apa sih, kayak lucu-lucu, ada ijo-ijonya, ada bunga apa sih yang bunga kuning-kuning yang orang Bali suka tuh. Terus juga karakternya yang cowok nih, ada namanya Golden Guardian nih, 14 tahun dari Bali gitu. Jadi ada dua karakter, Golden Guardian sama si Lestari. Nah kira-kira kamu mau beli yang mana?

0: Podcast Kopi Pagi ditemani di JIN.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Raise your vibe. We'll be right back.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskar, your station, your music.
2: Sorry-sorry nih, yang murah-murah, yang ngerasa masih beli-beli diskonan, minggir dulu. Karena waktunya yang mahal mau tampil nih Sebaya Muda. Agaknya sombong sekali kamu di pagi hari ini. Iya dong, aku tuh mau sombong. Soalnya kali ini sombongnya beneran mahal. Kenapa? Soalnya Vox Media tuh bilang, kalau Sofi Stadium gitu kan, yang sekarang dipakai buat Piala Dunia nih, itu jadi stadion termahal yang pernah dibangun di dunia. FYI, si Sofi Stadium ini resmi jadi salah satu venue buat Pildun 2026. Nah, buat lokasinya ada di Inglewood di LA, dan buat harga ngebangunnya nih gak ngaleng-ngaleng Sebaya Muda, ada di 5 miliar US dollar, atau kalau sekarang nih disetarain dengan 18 ribu rupiah ya, itu sekitar di 98,7 triliun loh buat ngebangun si stadion bola ini. Terus emang apa sih yang bikin spesial sama stadion bola ini? Terus juga nanti matchnya bakal negara mana ngelawan mana pas nanti Pildun? Stay tune terus, bakal aku spill ya.

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Pagi-pagi hari Jumat waktunya berangkat kerja sebaya muda, terutama kamu yang kerja di daerah Kabupaten Malang yang harus ngelewatin daerah Sukun atau Jalan Sudandjo Supriyadi. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, pagi hari ini lagi terpantau cukup ramai ya sebaya muda, dan masih belum terjadi kepadatan. Jadi situasinya lagi ramai.

ke semua masyarakat. Jadi kayak nggak jalan sendirian gitu, semuanya benar-benar kerja sama biar apa, biar hasil sensusnya itu akurat nih sebaya muda gitu kan. Jadi kayak sesuai lah dengan fakta yang di lapangan. FYI nih, dikonfirm terpisah ya sebaya muda. Kalau katanya kepala BPS Kota Malang sih Pak Umar Syarifuddin bilang kalau jumlah secara keseluruhan ya petugas sensus ekonomi 2026 ini ada di 627 orang. Jadi kayak mereka tuh bakal ada 3 gelombang gitu deh buat sensusnya nih sebaya muda. Karena sensusnya ini ya, by the way, buat kamu yang belum tahu, dijadwalin 2,5 bulan dari 15 Mei sampai 31 Agustus 2026. Gimana, kamu udah kebagian kena ini belum, ditanya-tanya nama petugas sensus?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: So back again, aku bakal ngajak kamu jalan-jalan ke stadion paling mahal di dunia ya. Si stadion SoFi ini yang harganya tuh hampir 100 triliun. Jadi kalau ngomongin si stadion SoFi ini buat Piala Dunia tahun ini ya, kalau katanya Felix Media sih bakal dijadwalin ada 8 pertandingan. FYI, 8 pertandingan ini termasuk Amerika Serikat gitu kan, ngelawan Paraguay, dan kapasitasnya ada di 70 ribu orang. Jadi buat tahun ini itu diperluas jadi 100 ribu orang gitu Sebaya Muda. Karena sebelumnya SoFi Stadium ini dikenal dengan markas dua klub NFL Los Angeles Rams dan juga LA Chargers nih. Jadi buat Piala Dunia, lapangan sintetisnya tuh dikonversi jadi rumput alami sesuai sama standarnya FIFA. So gimana Sebaya Muda? Apakah kamu sudah beli tiket buat nonton final Piala Dunia?